0: Mang ayo, Eyang. Irama rok teh ayo, ya Yang.
1: Naon rok teh itu? Ah, tengarti ya mah. Tengarti orang gun, mung ya mah.
0: Ya, atuh ya. Dangdut ya, beli pada ngageo.
1: Nah, ya mah, lumayan ya mah nahe. Ah, mung lain ya. Lain.
0: Kudu tuna juga namanya. Nah, sing, reok nih ya. Mang ayo.
1: Nah, hampir. Mung iya tapi hayang padung-dung, hayang padung-dung. Hayang pencak. Padung-dung, iya mah.
0: Eh, yang tukang trompet mah dia. Mangga tuh ya lah.